hanya 4,5 juta untuk kategori VIP. Padahal biasanya bisa mencapai di atas 5 jutaan buat kategori VIP sih teman bro 2. Dan ini bukan gue yang bilang ya, ini para K-popers juga dan pastinya fansnya BTS yang bilang kalau misalkan ini termasuknya murah gitu. Apalagi katanya tiket VIP ini banyak benefitnya ya teman bro 2 ya. Lo dapat nonton soundcheck, dapat lanyard, dapat lama night, dapat gift set, dapat poster dan lainnya sih teman bro 2. Tapi menurut gue 4,5 juta masih lumayan mahal ya. Tapi gue gak tahu sih, emang kalau misalkan yang seat yang lain sih itu emang lebih murah. Kayak Platinum Cat 1, Cat 2, Cat 3 itu di 1,8. Terus abis itu harga-harga lainnya juga cukup unik ya teman bro 2 ya. Ada yang 3,6, ada yang 2,8, ada yang 3,3 gitu. Jadi sesuaiin aja sih teman bro 2 buat kamu yang pengen nonton BTS. Tapi gimana? Kalau menurut kamu apakah ini masuknya murah atau tetap mahal? Emang tetap mahal kalau misalkan lo belinya di Joki. Aduh.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Eh, gue tadi scroll TikTok, Blok M banjir coy. Mungkin karena sering hujan kali ya.
2: Bisa jadi sih, tapi pas gue liat videonya, ternyata banyak sampah yang numpuk di got. Jadi airnya mampet deh.
1: Oh, ya iyalah. Makanya jangan buang sampah sembarangan, supaya sampahnya gak bikin mampet di aliran air. Kalau banjir, siapa yang repot? Kan kita juga.
2: Nah, benar tuh. Kita harus punya kesadaran dan memerhatikan lingkungan sekitar.

Kosmo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Davi Prada masih nemenin kamu di pagi hari ini ya. Nih teman Pro 2, mumpung weekend, saran gue nih buat lo yang kuliah atau lagi ngerjain skripsi, coba tenangin diri dulu, libur dulu gitu ya hari ini ya. Bawanya tarik nafas yang dalam. Nanti hari Senin lo akan mengerjakan skripsi dua kali lebih hard, lebih keras lagi gitu ya teman Pro 2. Pokoknya sekarang enjoy dulu aja, cuman jangan kelamaan istirahat ya. Nanti Senin lo kayak, istirahat lagi deh. Jangan. Masa lo kalah sama Geno NCT yang katanya dia udah lulus S1 jurusan bisnis. Dan ini dikonfirmasi langsung teman Pro 2 sama seorang OP yang baru aja membagikan sebuah klip online. Dan dengan Geno dari klip tersebut menceritakan kepada fans kalau dia udah lulus S1. Wih, keren banget sih. Emang sebenarnya dia, orang-orang tuh beneran kagum banget gitu. Katanya dirinya diketahui sedang melanjutkan studinya dan mengambil emang jurusan bisnis. Dan menjadi seorang idol, Geno lulus di umur 27 tahun dan dirinya juga sempat dikabarin bakal lanjut studi S2-nya, teman Pro 2. Wah, memang kesuksesan itu ya. Biasanya orang kalau udah bisnis suka lupa sama pendidikannya, tapi kalau ini top lah pokoknya Geno. Ya, yeah, congratulations. Mukanya ada di banner gitu kayak. Terus pas lulus dibuka pakai selotip gitu nggak sih? Atau enggak di sana? Gue nggak tahu deh.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

Kalau 5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Davi berada pasti nemenin kamu pastinya di pagi hari ini. Dan pengen ngucapin ulang tahun ya, mungkin buat para Gemini di luar sana, karena ini udah masuk Gemini season, ya gak sih? Soalnya Gemini season udah mulai nih, dari tanggal 21 Mei sampai nanti 20 Juni, teman Pro 2 ya. Dan ini ada nih, salah satu artis yang ternyata bukan orangnya, tapi albumnya yang ternyata lahirnya di bulan Gemini ini. Ya itu di tanggal 20 kemarin, teman Bro 2. Kalau Ariana Grande baru aja rayain satu dekade album Dangerous Woman. Wih, lagu album yang isinya lagu-lagu ikonik, teman Bro 2, di mana Ariana Grande juga di cover artnya. Dia pakai custom bunny gitu, apa sih, kelinci gitu ya, teman Bro 2 ya. Lagu-lagunya banyak banget yang enak-enak gitu ya. Tapi dia juga bilang kalau misalnya di postingannya tuh kayak ya udah dia ngasih tahu selamat ulang tahun yang ke-10 Dangerous Woman, era yang selamanya menempati tempat sangat istimewa di hatiku katanya. Thank you atas cinta yang kalian tunjukkan kepada project ini selama satu dekade terakhir dan kenangan-kenangan terindah dan paling berkesan. Aku sangat menghargai kenangan-kenangan itu di kalian semua lebih dari yang bisa kuungkapkan katanya. Wih deh, keren banget sih nomor 2. Tapi apa lagu favorit lo, teman Bro 2, yang ada di album Dangerous Woman? Coba kasih tahu gue, dan sekali lagi, happy birthday buat albumnya Ariana Grande.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

Halo Zoom FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi kita bakal move on ke jam 8 pagi. Masih sama gue, update-update. Pokoknya apalagi yang update. Dan buat kamu yang pengen ikutan, gue sekali lagi ngajakin kamu buat ikutan. Bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-8105. Juga bisa di Instagram di @produfmjkt. Ikutan sekarang, absen dulu aja. Oke, kalau gitu kita bakal seru-seruan di jam 8. Stay tune terus.

0: 102.
1: Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu sekarang di jam 8 pagi. Masih sama gue, Davi Prada, nemenin kamu, right? Dan buat kamu nih, yang fansnya MCU, mana suaranya? Tapi kalau misalkan gue sih jujur udah gak terlalu ya. Gue fans banget sama MCU yang dulu, sekarang udah mengurang. Cuman gue gak tahu nih di Doctor Doom apakah things going to turn around atau enggak. Semoga sih iya, teman bro 2. Tapi ini ada berita menarik nih, teman bro 2. Kalau misalnya kedua alumni MCU, yaitu adalah Sebastian Stan dan juga Scarlett Johansson, ini udah dikonfirmasi dan dipastikan gabung ke DCEU. Waduh, atau DC Cinematic Universe, yaitu adalah rivalnya MCU gitu ya. Dan mereka bakal gabung di The Batman Part 2. Yang sebenarnya plotnya ini masih dirahasiain sebenarnya. Tapi dia pokoknya bilang The Batman Part 2 ini bakal dijadwalkan di bioskop pada 1 Oktober 2027. Dan film pertamanya tuh katanya terlalu fokus sama Batman. Nah, Reeves dia sempat memberi bocoran kalau misalkan yang kedua ini dia bakal mengajak melihat lebih dalam siapa sosok pria di balik topeng tersebut atau Batman gitu ya. Ya udah deh, kalau gitu teman bro 2, gimana ya performance mereka di DC? Apakah mereka cocok nih masuk ke DCEU atau jangan-jangan stay aja lah di MCU gitu ya. Jadi Scarlett Johansson tuh jadi siapa ya? The Black Widow. Terus abis itu Sebastian Stan itu jadi Winter Soldier aja deh gitu ya. Coba kita lihat nanti di 1 Oktober 2027. Masih lama banget.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Soals FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Radio 2. Nih kemarin ada yang lagi rame, bahkan bikin salah satu mall di Jakarta Pusat, yaitu Grand Indonesia, tiba-tiba ngantri gitu ya. Jadi sebenarnya fenomena ini worldwide, ini bikin semua mall yang ada toko jam ini, itu jadi rame banget. Yaitu adalah Swatch. Wih, kok bisa tiba-tiba jadi membludak gitu ya, satu dunia lagi gitu ya. Karena kemarin Swatch baru aja kerjasama sama salah satu brand jam juga, yaitu AP atau Audemars Piguet, teman-teman berdua. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Swatch kerjasama sama brand lain yang lebih luxury brand kayak Audemars Piguet, tapi sebelumnya juga pernah sama Omega, dan jamnya emang terkenal banget, namanya Omega Swatch, dan gue punya dulu yang Saturn sama Jupiter gitu, dan emang itu harganya awalnya murah. Tiba-tiba di resell gara-gara banyak yang mau, teman berdua, jadi harganya lumayan mahal. Nah, apalagi ini udah AP, jam yang harganya bisa beli rumah ya. Bukan cuma satu, mungkin bisa 4 rumah di tangan doang tuh. Tapi kerjasama sama Swatch gitu yang harganya affordable. Tapi mereka tuh gak ngeluarin jam tangan, tapi mereka tuh ngeluarinnya pocket watch gitu. Cuman gue udah ngeliat di social media gitu ya, di TikTok apa segala macam, jamnya apa namanya, udah ada yang bikin converter dari si pocket watch itu jadi jam tangan gitu. Jadi ada adaptornya gitu, lucu deh. Jadi bisa jadi jam tangan lah, jadi kayak jam AP beneran gitu. Ya, ini juga tadi yang udah gue bilang, fenomenanya gak cuma ramai di Indonesia, tapi di New York, Atlanta, sampai London itu situasinya rame juga, karena masyarakat tuh pengen ngerisel lagi jam-jam yang mereka beli ini gitu. Sampai-sampai Swatch-nya ngeluarin tweet gitu ya di X, kalau misalkan dia ensure the safety of both customer and staff gitu, pokoknya jangan berlebihan gitu ke toko demi alasan keselamatan. Dan kemarin juga kalau gak salah di hari pertama cuman ada 50 pieces aja yang dikeluarin, dan ini dari akun namanya Karin bilang pihak staffnya ngasih tahu kalau jam ini nggak limited karena bakal restock terus kayak Omega Swatch sama Blancpain Swatch juga gitu ya. Gimana menurut kamu bakal beli apa enggak, teman-teman berdua? Coba kasih tahu gue di 0811 101 05.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Konsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gue belum sempet ngasih tahu ya kalau misalkan The Boys yang ada di Prime Video baru aja selesai gitu. Meskipun sebenarnya selesai udah dari seminggu yang lalu ya. Apa minggu ini ya? Minggu ini ding. Oh iya, baru kemarin ya, Rabu ya. Tapi menurut gue endingnya The Boys rada kurang gak sih? Meskipun sebenarnya gue tuh fansnya The Boys banget lagi. Karena di season 1 tuh udah masterpiece. Season 2 bagus banget. Season 3 tuh harusnya penutup tuh. Itu keren banget, final fight gitu ya, di episode berapa ya? 5 kalau gak salah, di Herogasm. Itu seru banget. Tapi kesini-sini makin kurang sampai katanya endingnya aja nih, episode terakhir dari The Boys itu bahkan sampai dapet di nilai 6 gitu. Tapi jujur gue masih suka banget gitu, karena final fight-nya masih seru banget, episode-nya masih keren banget gitu. Cuman gak sekeren yang season 1, 2, 3 gitu ya. Sebenarnya keren-keren aja kalau misalkan ekspektasi gue gak ketinggian sama Bro 2. Nah, tapi emang yang setuju sama statement gue itu gak cuman gue. Banyak banget nih fans-fans The Boys yang emang bilang seperti itu juga gitu. Sedikit kecewa sama endingnya. Tapi Eric Kripke, yaitu adalah sutradara dari The Boys,

Dia bilang kalau ending ini sebenarnya udah direncanakan dari awal dan beda sama di komiknya Tomang Pro 2. Katanya Kripke juga bilang momen itu menjadi salah satu bagian yang paling mengikuti alur versi komiknya dibanding elemen yang lain yang diadaptasi ke seriesnya itu Tomang Pro 2. Ya udah sih. Kalau lo adalah seorang yang ngefans banget sama The Boys, coba kasih tahu sama gue deh. Kira-kira lo dapat berapa Tomang Pro 2? Bisa langsung merapat di 0811 801 05, oke? Okay?

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Sosma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi kita move on ke jam 9. Di jam 9 bakal ada musicpreneur. Kita bakal ngobrol sama salah satu musisi lagi bersama Rio Nada Bumi, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen tahu kira-kira kita ngobrol sama siapa, bisa langsung cek aja Instagram kita di @pro2fmjkt. Atau boleh ke Instagram juga di nadabumi.id. Oke, jadi station terus sampai jam 9. Jangan kemana-mana.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: 105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kembali lagi di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan pastinya nih teman Pro 2, buat kamu yang lagi santai-santai di hari Sabtu ini, gue bakal temenin lo seru-seruan lagi. Karena di hari Sabtu pagi ini seperti biasa bakal ada Musicpreneur. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi di hari ini. Dan hari ini bakal spesial banget teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah dua sebenarnya penyanyi-penyanyi yang seru nih. Dan buat kamu yang pengen ngepoin siapa sih yang bakal datang di hari ini, kamu bisa langsung kepoin dulu ke Instagram di nadabumi.id. Tapi langsung aja gue spill di sini teman Pro 2, jadi lo nggak usah repot-repot. Dan kita bakal ngobrol bareng sama Irang Arkat sama Rani Kelas. Okay, dua tamu tersebut yang kita bakal ngobrol di Musicpreneur di pagi hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan lupa buat stay tune terus. Dan pastinya kamu bisa follow-follow Instagram juga di Pro2FM JKT. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen nanya bisa merapat di 0818-800-105. Langsung aja teman Pro 2, setelah yang satu ini kita bakal ngobrol. Jadi jangan kemana-mana.

0: Kosmo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Dan kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pastinya di Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nada Bumi. Selamat pagi, Pak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi, Mas Nafe. Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan nggak? Di sana hujan nggak?
0: Di sini mendung yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita nggak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Ya, dan rame ada 3 orang.
0: Dan rame ada 3 orang. Oke, Mas Rio, kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Pae Burman.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang gak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini, pagi ini.
0: Okay.
1: Dan salam kenal semuanya, saya CEO dari Nada Bumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh asetnya RRI itu kita yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label, dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini. Okay. apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar. Dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai eksekutif produsernya, yang saya tahu ya. Wow. Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan, dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkat. Tadi typo namanya, kurang satu.
1: Oh iya.
2: Mas Rejo ya, jadi bingung. Ya, saya Irang Arkat, sehat-sehat semua. Gimana di sana, di studio, aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayak Jakarta banyak mendung gitu.
2: Hujan ya?
0: Iya.
2: Oh iya. Sama, lebih curang di sini juga lagi hujan nih.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Oke. Dan pastinya yang paling spesial nih ada Bapak Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Jangan pada dapat lah, kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang juga boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi, Bang Doli.
4: Pagi.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
4: Ayo dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya, jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2012 saya punya bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia khususnya, dan umumnya masyarakat itu tetap bisa memaknai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu. bahkan nggak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan. Dimulai dari proyek buat album, lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu banyak 25, banget
4: ya. 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Dulu di album pertama misalnya dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Nyiur Kelapa itu dengan reggae. Ya begitu-begitulah. Yeah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu, 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Okay.
4: Nah, 6 yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, sama aransemennya dari Pai gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah rilis, ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke.
4: Okay. Yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Irang dan Miss Lani.
0: Ih, keren. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih ingat gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Reni nih?
4: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi ini dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMI, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu. Terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tatang namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan mereka dalam terhadap situasi Indonesia.
0: Yeah.
4: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya, gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Synergy for Indonesia lah saya ketemu dengan Ira, dengan Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
0: Oke. Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Karaininya ya. Gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Dole, eksekutif produser dari 10 window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Identity for Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Indonesian Care. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Sally Canister, ada Pai juga di situ.
0: Oke.
2: Itu nyanyi lagu itu. Akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi gayung bersambut di sampai sekarang. Nah, Bang Doli ini pujangga deh nih.
0: Yeah.
2: Punya air lagu itu bagus
0: banget.
2: Jadi dia saya di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama apa, yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini Manusia Indonesia.
4: Indonesia.
2: Ya, jadi itu Bang Doli semua yang tulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini gitu. Yeah. Jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu, atau sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan kita ini gitu. Soalnya ini hal yang sering kita bahas juga tadi tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
0: Oke. Okay.
2: Ya semoga apa yang dibikin itu jadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kelengkap estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalu ya akan ada gitu, tapi harus ada generasi
0: ya, generasi berikutnya
2: memegang tongkat estafet ini untuk mempertahankan Bumi Pertiwi gitu.
0: Ah, setuju, keren. Oke, kalau Kare ini gimana kak? Waktu pertama kali diajak gitu?
3: Keren, semuanya nasionalis sekali.
2: Kalau aku begitu, awalnya,
3: Iya. Aku tuh awalnya diajak teman dulu.
0: Oke.
3: Okay. Teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih bang, gitu
0: okay.
3: Kan. Iya, anak baru lah, anak bawang lah cerita gitu, baru masuk. Jadi apa namanya, diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya. Bener ya bang yang waktu itu ya? Pokoknya ya. Gitulah. Terus sampai ya, akhirnya.
4: Iya, betul, album kedua.
3: Iya, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini yang judul di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum, ya kalau Bang Pai pasti orang semua seluruh Indonesia kan luar udah tahu
0: lah
3: Bang Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah, semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini, itu luar biasa, seneng banget. Apalagi dulu kan pengennya, dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget, perasaannya gak bisa diinilah, pokoknya happy banget gitu loh. Ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli, itu wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget kepercayaannya, makasih.
0: Wow.
3: Seneng pokoknya, seneng
0: banget. Oh intinya seneng banget ya. Tapi kayaknya ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
3: Oke. Okay. Keren-keren, pokoknya teman-teman yang lain keren-keren banget, keren-keren semuanya. Pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman Bro 2. Jadi kalau pengen nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita lagi live di RRI Net. Oke. Jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya, dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Pro 2 FM Seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Pradah. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini? Mungkin aku ke Bang Dolly dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
2: Oke, V. Jadi pesan yang mau sampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kita diciptakan oleh Allah Tuhan ini beragam-beragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Dan kita sebenarnya nggak boleh minder, nggak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama. Walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita gak kalah hebat.
1: Okay. Gitu.
2: Nah makanya kita harus, jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya.
1: Mm-mm.
2: Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap, cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
1: Yeah.
2: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia Indonesia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
1: badan mereka gitu,
2: pengen ya? Kayak kita
1: biar sawo matang juga
2: ya, sawo matang gitu. Yeah. Nah terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka, orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Yeah.

0: terus kemudian rambutnya ikal gitu ya, terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan gitu ya, yang lain-lain lah ya. Nah kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
1: Oke. Okay.
0: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan,
1: okay.
0: Suka ke Korea-Koreaan, gitu ya, gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu? Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gontokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat, gitu ya. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, gotong royong gitu. Nah itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya yang cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus, kira-kira gitu. Nah kita harus pertahankan itu. Dan dan pesan yang terakhir adalah kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah seperti itu. Kira-kira itulah pesannya.
1: Oke, dan mungkin kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada. Nanti kita bikin juga Indonesia-nya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
0: Setuju. Itu setuju. Harus begitu.
1: Yeah. Oke, okay, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Kles dulu kalau. Kalau menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampaikan sebenarnya tentang lagu ini?
2: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang tadi seperti yang Bang Doli bilang. Jadi jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya dari mulai ciri-cirinya, sifatnya, seperti itulah kurang yang lebih, aku dapat dari lagu ini.
1: Kurang lebih sama
2: semangatnya.
1: Setuju.
2: Yes, benar.
1: Nah, tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Bara ini bisa dijawab mungkin. Kesulitan.
3: Ya, kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis. Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal, yes sedikit gitu. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia tuh kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia, lebih keren dari yang lain. Ya, itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi apa? bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi okay, bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Yeah. Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Itu esensi yang disampaikan, yang kami menyampaikan, coba sampaikan itu di lagu itu. Itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau riak, bukan, tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh, bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri, tapi kita harus membuka diri memang seluas-luas ya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara rasa dari lagu itu.
1: Oke. Setuju juga. Terus
2: ada tambahan.
1: Oke, boleh.
2: Di situ juga ada liriknya yang bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Kan keren kan?
1: Yeah.
2: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Makasih Bang Doli.
1: Berarti harus pede dengan
3: makasih udah pilih kami.
2: Iya Bang.
1: Tapi berarti itu tadi kan katanya gak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah, berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya, pas untuk kalian berdua. Asik.
3: Dia untuk iya, kayaknya emang jodohnya. Jodohnya emang begitu ya.
2: Pas banget ya. Ini kita emang cocok ya Bang Irang ya. Cocok banget
3: gitu. Iya. Secara mengeksplornya, kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun, apa karena fun ya, karena senang, karena ini jadi enak gitu ini ya, mengeksplor secara ini ya, apa ya, improvisasinya gitu.
1: Oke, ini teman bro dua, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih, yes, bro dua. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, kalau gitu siap-siap.
2: Mohon izin aku live ya.
1: Oh iya.
2: Live sekarang,
0: okay.
2: 15 yeah. menit lagi.
3: Oke, okay,
2: Bang.
3: Okay,
2: dadah, Bang Ira, Bang Rio. Dadah, sukses.
0: Sukses.
1: Oke, karena ini tadi katanya pengen jemput anaknya ya, ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman bro dua.
0: Itu salah satu wujud dari manusia terpilih.
1: Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class, tulisan dari Bang Doli.

0: Itu dia lagunya Tuan Pro 2. Keren banget ya. Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong. Ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan masihnya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli? Gimana ceritanya?
1: Ah, kalau itu urusan pai. Ya kan? Kita suka nulis-nulis aja.
0: Okay. Nah,
1: walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak. Jadi enggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak-banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini ya cocoknya pas lagu itu. Jadi begitu dia bilang, nih gimana nih ini, oh, udah oke. Jadi variasinya kaya lah, jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur, jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genrenya gitu.
0: Oh, emang multi genre, jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Dan kira-kira nih, apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung
1: dulu,
0: Bang Doli dulu deh. Atau Bang Irang, bebas.
1: Ya, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, David, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya, harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu sudah kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
1: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya ya.
0: Amin.
1: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi, dan Irang, dan semuanya lah, ya, untuk bisa menjaga misi ini. Gitu.
0: Oke. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
2: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
0: okay. mau saya sampaikan. Oke, okay, terima kasih pastinya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing-sharing gitu ya project terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yeah. dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana Mas?
1: Davi.
0: Ya. Yeah.
1: Sebelum nunggu album keempat, tunggu lagu atau single keempat 5, 6, 7, sampai 8.
0: Karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya.
1: Satu keluarnya.
0: Itu yang harus ditunggu duluan teman Bro 2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu nih?
1: Kita rencananya sih target kita kan ngambil momentum. Sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan kita waktu merayakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
0: Boleh.
1: Ada lagu Merdeka, ya. Yang nyanyiin dikasih tahu nggak ya? Ada nggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
0: 17 Agustus. Ini eksklusif nih, cuman di sini nih teman Bro 2 ya.
3: Perdana dikasih tahu.
0: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau nih teman Bro 2 pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke social media, bisa di mana, Kang? Bang.
1: Ada Sinergi Indonesia terus ya, kemudian fokus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
0: Indonesia 10 Windu. Oke. Okay.
1: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ambil judul album ini. Kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
0: Okay.
1: Jadi 80 tahun. Ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
0: Tahun lalu.
1: Awal pertama kali tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10. 8 bahasa Sanskertanya itu Windu. Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun. Jadi untuk khusus album ini medsos-medsosnya namanya judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain aja Sinergi for Indonesia dan Indonesia Care tentunya.
0: Oke. Okay.
1: Tinggal dicari. Okay.
0: Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update. Ntar update tentang motor-motor juga.
2: Motor, ya. Tahu aja. Ya, tiga lihat aja Irang 22 Arkad sudah sama.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Tinggal dikasih angka 22 aja di tengah-tengahnya.
0: Siap. Kalau gitu jangan lupa di
3: follow ya Bang.
0: Nah, nanti di follow ya.
2: Siap, Mario.
0: Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan diikutin dan pastinya nanti lagu-lagunya bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari
3: terima
0: ini.
3: Terima kasih
0: sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Oke, okay, Mas Rio, ada closing statement?
3: Iya, ini sangat menarik sekali terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia. Yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
1: Sukses namanya selalu. Juga ada bagus tuh Nada Bumi. Bumi Indonesia luar biasa.
3: Iya,
1: sangat Indonesia.
2: Nada Bumi.
3: Iya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album berikutnya.
1: Amin,
3: terima
1: amin,
3: kasih.
1: Amin.
0: Sukses. Oke, kalau gitu teman Bro 2 terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu dan pastinya semua yang ada di sini. Semua. Mas Rio cabut, Mas Irang cabut, dan Bang Doli cabut. Oke,
1: okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
2: Terima kasih, Rio.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Waktunya Pro 2 Hitlist.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2, balik lagi barengan sama gue Lana Krisandaru pastinya. Dan di pagi hari ini seperti biasa di Pro 2 Hitless Weekend, buat lo yang mau request teman Pro 2 boleh banget langsung merapat ke DM-nya Pro 2 FM Jakarta, karena WhatsApp-nya belum bisa nih. Merapat dulu ke DM Instagram teman Pro 2 karena gue akan menemani lo sampai dengan sore hari nih pastinya. Jadi buat lo yang mau beraktivitas di hari Sabtu ini, semoga sih aman-aman aja karena beberapa wilayah DKI Jakarta udah hujan nih, gue pantau tadi. Jadi stay safe teman Pro 2 dimanapun, tetap bawa jas hujan dan juga payung pasti kemanapun kamu pergi teman Pro 2. Untuk seru-seruan kita di siang hari ini teman Pro 2, menjelang makan siang, satu lagu dulu dari Sheila on 7 dengan Hujan Turun menemani Sabtu kamu.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama gue Alan Negeri Sandaru pastinya, teman Pro 2. Lo tau gak sih kalau ternyata nih, kalau lo suka banget konser, ada salah satu riset nih teman Pro 2 yang mengungkapkan bahwa ternyata nonton konser itu dapat memperpanjang harapan hidup hingga hampir satu dekade. Gokil, lama banget lo itu. Jadi studi ini dilakukan bersama pakar behavioral science dan juga dari Goldsmith University, teman Pro 2. Dan ini juga kayaknya bakal memperpanjang usia-usia Gen Z yang suka banget nonton konser, teman Pro 2. Jadi cepet buka Instagram lu, cari konser sekarang dan perpanjang usia hidup lu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Wah, pemandangannya indah banget ya. Sayang kalau cuma kita simpan di galeri dan gak kita posting.
4: Iya, waktu lu posting jangan lupa tambahin caption ya. Buat ngajak orang biar makin bangga sama wisata hidden gem kita.
3: Sepakat, postingan itu kan buat dukung kemandirian ekonomi warga sekitar lewat pariwisata.
4: Itu dia maksud gua. Tapi ada satu hal yang harus lu ingat. Captionnya harus ngajak orang buat tetap jaga kebersihan dan hargai budaya lokal. Biar gak cuma viral, tapi tetap beradab.
3: Aman. Pokoknya postingan kita harus kasih dampak nyata buat kemajuan pariwisata Indonesia.
4: Gas lah, karena lewat satu postingan kita lagi nunjukin ke dunia kalau pariwisata kita itu keren, ramah, dan berkelanjutan.
5: Pariwisata adalah wajah bangsa. Majukan daerahnya, lestarikan budayanya.
6: Indonesia maju.

Kamu pernah gak sih ngebayangin kalau darah di tubuh kamu itu tiap hari keliling sampai sekitar 19.000 km hanya untuk menjaga tubuh kamu tetap sehat? Bayangin kalau sebagian kecil dari perjalanan itu bisa nolong orang lain yang lagi bertahan hidup. Kelihatannya emang sederhana, tapi faktanya satu kantong darah yang kamu donorkan bisa bantu menyelamatkan 3 orang sekaligus. Artinya, kita semua sebenarnya punya kemampuan besar jadi pahlawan buat nolong orang lain. Jangan berhenti di diri sendiri aja. Sekarang ini, dunia butuh lebih banyak anak muda yang mau turun tangan dan bikin perubahan nyata. Yuk, rayakan Hari Palang Merah Internasional dengan ikut donor darah atau mulai aktif di kegiatan sosial di sekitar kita.

Terus si FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, lu tau gak sih lagi rame banget nih di sosial media, terutama gue liat di Instagram dan juga Twitter, teman Pro 2, dengan mati listrik total di Sumatera, teman Pro 2. Jadi banyak banget yang nge-tweet dan juga bikin hashtag Sumatera Blackout, teman Pro 2, karena ada pemadaman listrik massal yang terjadi di Aceh, Sumut, Sumbar, sampai dengan Riau. Wah, gokil, itu ujung ke ujung loh cuy. Dan ternyata disebabkan itu ternyata karena gangguan jalur transmisi tegangan tinggi 275 kafe di Rumai. Nah, itu akhirnya membuat satu pulau cuy, satu pulau dari ujung ke ujung itu blackout, teman-teman berdua. Dan karena adanya kejadian ini, langsung banyak banget aktivitas warga yang ikut lumpuh, teman-teman berdua, mulai dari kayak internet, terus juga usaha makanan, minuman, warnet, apalagi rental PS gitu-gitu, itu lumpuh seketika, teman-teman berdua. Jadi bener-bener masif banget impact-nya. Jadi semoga teman-teman kita yang ada di Sumatera bisa kembali beraktivitas normal lagi, dan semoga listriknya juga sudah normal lagi ya, teman-teman berdua.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 buat lo yang kayaknya udah bersiap nih. Karena menurut gue hari ini adalah weekend terakhir ya di efektifnya bulan ini. Karena kalau gak salah di minggu depan sudah diterapkan mulai cuti bersama dan juga libur Idul Adha, teman Pro 2. Dan dari update-nya nih, buat lo yang udah bersiap untuk liburan atau mau jalan-jalan, ternyata ganjil genap di Jakarta itu ditiadakan saat libur Idul Adha teman berdua. Jadi lo bisa nih untuk kira-kira mobilitasnya lebih enak lah ya kalau misalkan ganjil genapnya ditiadakan teman berdua. Jadi ini juga disampaikan nih teman berdua oleh beberapa media nih yang gue baca. Dan dengan sehubungan hari libur dan juga cuti bersama hari raya Idul Adha, akan ditiadakan ganjil genap untuk wilayah DKI Jakarta. Wow, gimana teman berdua? Apakah lo sudah memikirkan nih kira-kira minggu depan mau kemana? Mau sama siapa? Dan mau ngapain? Boleh kasih tahu gue teman berdua di DM Pro 2 FM Jakarta. Karena WhatsApp-nya belum bisa dulu ya. Sebentar ya teman berdua.

0: Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kalau Kang Arman bisa dakdikduk melulu, apalagi cuma aku teman Pro 2 yang kayaknya bakal dakdikduk terus deh kalau dikabarin sama kamu. Masih ditemani sama gue teman Rudel, Lena Krisandaru pastinya, menuju jam makan siang di hari Sabtu ini. Semoga kamu yang mau beraktivitas di hari ini bisa menjalankan aktivitasnya dengan normal, teman Pro 2. Menurut gue ini adalah tanggal-tanggal yang lumayan kritis sebenarnya, mungkin buat lo yang gajian tanggal 1 ya. Semoga semoga gaji lo masih cukup untuk setidaknya gajian lagi di bulan depan. Karena ini udah tanggal 20-an ya teman Pro 2. Biasanya menjelang tanggal 20-an nih orang udah mulai mungkin menabung ya. Karena di weekend depan nih cukup panjang gitu liburnya, di mana mungkin spending lo harus lebih banyak di situ. Jadi jangan lupa untuk menabung teman Pro 2 di siang hari ini, dan gue akan temenin terus kegiatan lo. Kira-kira apa yang pengen lo makan di hari ini, boleh dong kasih tau gue rekomendasi makan siang versi lo kayak apa.

diri. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama gue Landi Krisandaru di siang hari ini. Menjelang jam makan siang, teman Pro 2, mungkin lo yang kayaknya pengen nyari makanan yang sehat, teman Pro 2, dan juga banyak seratnya. Menurut gue, lo bisa banget cobain pecel Jawa Timuran nih, teman Pro 2. Karena apa? Karena selain enak, teman Pro 2, ternyata gue lansir nih dari Good News from Indonesia, pecel khas Jawa Timur tuh masuk di daftar salad terbaik di dunia versi Taste Atlas 2026, teman Pro 2. Dan bahkan, lo tau gak, sampai mengalahkan yang namanya Sop Tam dari Thailand. Wow! Gokil banget. Dan ini jadi kebanggaan banget sih menurut gue untuk warga Jawa Timur dan sekitarnya ya. Karena pecel Madiun tuh setahu gue adalah salah satu pecel terenak gitu. Bahkan waktu gue kuliah di Purwokerto pun, pecelnya tuh cenderung lebih manis. Ya mungkin perbedaan pecel Jawa Tengah sama Jawa Timur. Kalau Jawa Timur itu lebih cenderung ke asin pedes gitu. Sedangkan kalau pecel di Jawa Tengah cenderung ke manis, teman Pro 2. Bisa banget. Kayaknya enak sih lo makan lagi Jakarta lagi hujan-hujan kayak gini. Makan pecel sehat, enak, murah lagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: gue tadi scroll TikTok, Blok M banjir coy. Mungkin karena sering hujan kali ya.
1: Bisa jadi sih, tapi pas gue liat videonya, ternyata banyak sampah yang numpuk di got. Jadi airnya mampet deh.
0: Oh, ya iyalah. Makanya jangan buang sampah sembarangan, supaya sampahnya gak bikin mampet di aliran air. Kalau banjir, siapa yang repot? Kan kita juga.
1: Nah, benar tuh. Kita harus punya kesadaran dan memerhatikan lingkungan sekitar.

Yes, sama Pro 2 di siang hari ini masih barengan sama gue Elanda Krisandaru pastinya menemani jam makan siang kamu di hari Sabtu ini teman Pro 2. Lo tau gak sih kalau ternyata pemerintah Republik Indonesia itu resmi memperpanjang WFH khususnya untuk ASN teman Pro 2. Karena apa? Karena imbas dari perang Iran itu masih terasa ternyata dampaknya teman Pro 2. Jadi kemarin juga disampaikan oleh Bapak Menteri Erlangga Hartanto juga dan juga

pemerintah juga menetapkan WFH sejak 31 Maret kemarin melalui surat edaran nomor M/6/HK04/3/2026 tentang work from home. Wow. Dan juga salah satu pertimbangannya itu karena untuk mengefisiensi bahan bakar minyak atau BBM dari imbas perang Iran itu sendiri, teman Pro 2. Sebenarnya ya menurut gue ini banyak manfaat ya teman Pro 2, karena kita belajar dari COVID-19 yang sebenarnya pekerjaan kita itu bisa dilakukan di rumah, teman Pro 2. Nah dari situ menurut gue banyak hal yang sebenarnya kita gak harus datang ke kantor kok, atau gak harus onsite kok kerjanya, kita bisa kerja di mana aja dengan indeks pencapaian hasilnya itu tetap sama gitu, bahkan lebih gitu. Kalau gue sih tim WFC sih. Gue akan cenderung nyari kafe untuk kerja biasanya. Kalau lo gimana teman berdua dengan adanya perpanjangan WFH ini, apakah terbantu apa malah ah elah gue pengennya ke kantor lagi? Gimana menurut lo?

Yes, teman Pro 2 di hari Sabtu masih barengan sama gue Elan Negeri Senandaru di sore hari ini, teman Pro 2 menjelang enggak di sini belum sore ya, masih siang ya. Menjelang sore hari ini teman Pro 2. Buat lo yang kayaknya mau beraktivitas teman Pro 2 boleh banget, tapi gue himbau untuk berhati-hati karena cuaca Jakarta lagi apa ya? Adem ya. Karena dari pagi juga udah mendung dan juga tadi beberapa tempat udah hujan tadi gue lewat Cawang teman Pro 2. Tapi anyway, tadi gue pantau di beberapa media teman Pro 2. IHSG tuh lagi anjlok banget ternyata teman Pro 2. Jadi indeks saham gabungan kita tuh lagi anjlok banget. Bahkan tadi gue cek di beberapa situs ya, itu gue pantau sempat ke 5.900, tapi tadi gue cek terbaru di 6.100 teman Pro 2. Tapi ini gokil banget karena ini dropnya tuh kalau nggak salah ya, ini hampir dari 9.000 tadi ya teman-teman. Dan ini kenceng banget sih menurut gue dropnya. Semoga sih ini tidak berlangsung lama ya teman-teman. Karena gimana ya, karena kita butuh sih sebenarnya. Mungkin ini jadi salah satu indikator investor-investor itu mau nggak invest di Indonesia. Dan sebenarnya dengan IHSG yang turun ini, beberapa pakar atau mungkin beberapa influencer itu mengatakan adalah saatnya lu serok sahamnya. Menurut gue kalau lu mau nyerok sih nyerok aja, cuma ada nggak duit ya buat belinya sahamnya. Gitu teman berdua. Semoga sih gue berharap IHSG kita bisa rebound lagi, bisa tumbuh lagi, karena ini kalau nggak salah yang paling rendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir teman berdua. Gimana kalau misalkan lu punya harapan kah untuk IHSG ini, atau ternyata kayaknya, aduh, ntar dulu deh. Kasih tahu gue teman Pro 2.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu baru aja mendengarin Dewa 19 dengan Juliet. Dan teman Pro 2, kamu masih ditemenin sama gue pastinya, Landi Krisandaru. Di hari Sabtu ini, teman Pro 2, menemani jam makan siang kamu. Masih jam makan siang gak ya? Biasanya orang kalau Sabtu Minggu, orang jam makan siang lebih fleksibel, teman Pro 2. Gak kayak kalau lo di kantor kan jam 1 atau setengah 2 biasanya harus udah balik ya, teman Pro 2. Tapi ngomong-ngomong tentang makan siang, teman Pro 2, ada kabar dari salah satu restoran Padang alias RM Sederhana ya. Jadi restoran Sederhana ini ternyata baru aja akan membuka cabang pertamanya di Australia. Gokil. Aduh, ini enak juga sih ya siang-siang Padang gini nih. Jadi ternyata teman Pro 2 rencananya Sederhana akan buka di Melbourne untuk pertama kalinya, dan hal ini disampaikan melalui unggahan foto di akun Instagram resminya RM Sederhana di Jumat kemarin, teman Pro 2. Waduh, lu bayangin orang Australia mesen tunjang gitu misalkan. Mesen misalkan kepala kakap mungkin, kita gak tahu. Siapa tahu cocok. Ya semoga ekspansi bisnisnya juga sukses ya, dan juga pastinya memberikan apa ya, exposure ke Indonesia dengan kuliner, dan juga pastinya memperkenalkan budaya Indonesia lebih lagi di Australia. Kalau Australia sih setahu gue udah banyak banget sekolah dengan kurikulum bahasa Indonesia juga, dan orang-orang Indonesia juga udah banyak di sana. Jadi kayak kayaknya mereka akan cocok sih harusnya. Bukan sesuatu yang asing gak sih buat mereka. Oke teman Pro 2, pokoknya akan masih gue temenin sampai nanti jam 2, karena abis itu akan ada chart, teman Pro 2. Satu lagu dulu menemani siang hari kamu, Judika dengan Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik Saja.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Teman Pro 2, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Teman Pro 2, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
1: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
0: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
1: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
0: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
1: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
0: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
1: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Siska Saras, teman Pro 2 dengan terbawa suasana. Meskipun gue sangat terbawa suasana, teman Pro 2 di siang hari ini untuk nemenin kamu. Tapi abis ini harus ada chart dulu yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore, teman Pro 2. Gue harus cabut dulu melanjutkan weekend, teman Pro 2. Semoga di hari Sabtu ini lo happy dengan apapun yang lo lakukan. Dan juga pastinya nikmati setiap weekend lo, teman Pro 2. Karena lo tidak akan pernah tahu apa yang lo lewatkan saat lo tidak mendapatkannya. Dan akhir kata gue ucapkan selamat melanjutkan weekend, teman Pro 2. Have a great weekend. Gue harus cabut dulu melanjutkan weekend. Elani Krisnanda, Rising of the Air. And have a great weekend, teman Pro 2. I love you all. Bye-bye.

0: Selamat sore teman Pro 2. Welcome back to your favorite show Indonesia Top 20 Jakarta with your host Edi Tama. Nemenin lo di hari Sabtu ini teman Pro 2. Buat lo semua yang lagi enjoy dengan weekendnya, menikmati weekendnya, gua bakal nambahin kenikmatannya nih. Karena gua udah siapin 20 lagu Indonesia pilihan yang tentunya sudah dikurasi oleh MD kita, Oza. Dan untuk edisi kali ini teman Pro 2, ada satu lagu yang harus keluar dari chart Indonesia Top 20 Jakarta. Satu lagu yang sudah cukup lama menemani kita di Indonesia Top 20 Jakarta. Satu lagu dari Perunggu dengan Pikiran Yang Matang harus keluar dan tergantikan oleh new entry kita di posisi ke-20. Sebuah lagu spesial yang dirilis bertepatan dengan ulang tahun anniversary ke-30 Sheila on 7. Terasa spesial karena ini mengangkat juga fenomena orang-orang yang mungkin makin sulit buat membedakan antara keinginan dan juga kebutuhan. Menarik buat kita denger ya. Alright, langsung aja. Ini dia new entry kita. Ada satu lagu yang menempati posisi ke-20 di Indonesia Top 20 Jakarta. Ini dia Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 20.

0: Spesial yang menempati posisi ke-19. Dua minggu berada di chart Indonesia Top 20 Jakarta. Satu lagu dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Ini sebuah lagu yang masih diproduseri oleh Petra Sihombing dan kabarnya juga menjadi sebuah penanda era barunya Bernadia. Waduh, menarik ya. Alright, kita bakal move ke posisi ke-18 untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Satu lagu dari Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: unik.
1: Salah satu lagu yang cukup menarik buat gue sendiri, Teman Pro 2, dimana salah satu liriknya, penggalan di lagu ini, ada lirik yang berkata, manusia kecil tapi besar sombongnya. Ini mungkin jadi pengingat buat kita semua, Teman Pro 2, dan juga menjadi tamparan halus ya. Mungkin di tengah ambisi dan juga ego kita sebagai manusia, kita harus tetap selalu rendah hati ya. Well, itu dia Teman Pro 2, Raim Laude dengan Ikro yang menempati posisi ke-17. Sekarang kita move ke posisi 16. Satu peringkat di atasnya, ini ada satu lagu dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota.

0: salah satu lagu yang mungkin kalau lo dengerin ya, vibes-nya tuh paling enak kalau lo dengerin ketika sedang berkeliling Jakarta, ya kan? Kira vibes-nya tuh kayak, kalau menurut gue, ini gambarin anak Jaksel abis, ya. Ya mungkin buat sebagian orang juga relate banget, di mana jalanan Jakarta yang macet. Tapi kalau kita bayangin juga, ini vibes-nya tuh ala-ala California gitu. Yes, satu lagu dari Farel Hilal dengan Keliling, menempati posisi 15 di minggu keempatnya di Indonesia Top 20 Jakarta. Kita move ke posisi 14. Satu lagu yang sudah cukup lama menemani kita juga di Indonesia Top 20 Jakarta. This is Dia dengan
1: Number 14.

0: barengan sama Indah Kus. Malu-malu menempati posisi 13 di minggu ketiganya di Indonesia Top 20 Jakarta, teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang kalau edit terawang-terawang nih ya, kayaknya bakal tetap naik untuk beberapa minggu ke depan. Tapi who knows ya, kita gak ada yang tahu ke depannya akan seperti apa nih. Jadi kita bakal move dulu ke lagu selanjutnya. Di posisi ke-12, satu kolaborasi dari Tohpati dengan Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 12.

0: Chart Indonesia Top 20 Jakarta. Ada satu lagu dari Liodra dengan Teganya Kau, menempati posisi ke-11 di Indonesia Top 20 Jakarta. Nah, sebelum gua bakal lanjut ke posisi 10 untuk edisi minggu ini, gua bakal kasih recap dari posisi ke-20 sampai posisi ke-11 di Indonesia Top 20 Jakarta edisi minggu ini. Di posisi 20, new entry kita untuk minggu ini, Sheila on 7 dengan Sederhana. Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan di posisi ke-19. Di posisi 18, Bermimpi dari Mahalini. Posisi 17, Ikro dari Raim Laude. Senja Sudut Kota by Samuel Cipta berada di posisi ke-16. Di posisi ke-15, Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 14, Dia dengan Ea. Menempati posisi 13 di minggu ini, ada kolaborasi dari Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Tohpati dan Fabio Acer dengan Cinta Kita mengunci posisi 12 di minggu ini. Dan di posisi 11, Liodra dengan Teganya Kau. Yes, itu dia teman Pro 2. Lagu-lagu yang berada di posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk Indonesia Top 20 Jakarta minggu ini. Sekarang, gue bakal spill siapa lagu yang mengunci posisi 10 untuk edisi minggu ini. 14 minggu berada di Indonesia Top 20 Jakarta. Ini dia, Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

0: Indrawari yang menempati posisi 7 di minggu keempatnya di Indonesia Top 20 di Jakarta. Ini satu lagu yang menurut gue cukup romantis, tapi kayak gak lebay gitu ya. Ini mungkin momennya kayak ketika lu udah menemukan seseorang yang tepat, jadi 1000 kali pun akan lu lakuin gitu kan, demi dia, ya gak sih? Alright, kita bakal move ke posisi 6 untuk minggu ini, teman bro 2. Ada satu lagu yang sudah mengunci, satu lagu dari Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 6.

0: Fun 17 dengan Jangan Paksa Rindu. Sebuah lagu yang mungkin relate banget buat lo semua teman bro 2 yang sedang berada di sebuah hubungan yang kelihatannya tuh masih bertahan gitu ya secara fisik, tapi perasaannya sebenarnya udah mulai berubah, udah menjauh perlahan gitu ya. Jadi ini cocok banget buat lo ya. Dan lagu ini juga menjadi pembuka ya untuk album terbarunya Ivan Seventeen yang berjudul Resonance. Alright, kita move ke lagu selanjutnya. Lagu yang bisa dibilang lagunya Gen Z nih untuk sekarang. Yes, ini dia teman bro 2, menempati posisi keempat untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. This is NPD, Sempurnanya Aku.
1: Number 4. Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah kolaborasi dari Toh Pati dan juga Nadif Basalamah dengan lagu Semusim. Dan runner-up kita untuk edisi minggu ini, teman Pro 2, sebuah lagu yang udah seliweran di FYP, udah nemenin kita juga bertahan lama di Indonesia Top 20 Jakarta. Ini dia Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa.
1: Number 2.

0: panas, panas ya. Mungkin ini kata yang tepat untuk ngegambarin persaingan yang ketat banget di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Dan sebelum gua kasih tahu siapa juara kita untuk edisi minggu ini, kita bakal recall dulu ya posisi ke-10 sampai runner up atau posisi 2 untuk edisi minggu ini. Kita mulai di posisi 10, ada Nandiba Salamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di posisi 9, Mahalini, Kemarilah Tenang, Agar Selama-Lamanya dari Diman Syahlai Tupa mengunci posisi ke-8. Di posisi ke-7, Seribu Kali dari Ghea Indrawari, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya by Nuka di posisi ke-6. Di posisi ke-5, Jangan Paksa Rindu by Ivan Seventeen. NPD dengan Sempurnanya Aku di posisi ke-4. Di posisi ke-3 ada Tohpati dan juga Nandiba Salamah dengan Semusim. Dan posisi ke-2 kita di Indonesia Top 20 Jakarta ada Titik-Titik di Ujung Doa by Sal Priadi. Okay. Sekarang kayaknya waktunya ya buat gua spill, gua kasih tahu ke lu siapa posisi nomor 1 kita di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Ada satu lagu yang sudah bertahan selama 6 minggu lamanya di Indonesia Top 20 Jakarta. Selamat kepada Eno featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret menjadi juara kita di Indonesia Top 20 Jakarta minggu ini.
1: Number 1.

Di teman Pro 2, sebuah lagu yang menjadi penutup jumpa kita untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Terima kasih buat teman Pro 2 udah tunin terus selama 1 jam terakhir bareng sama gue, Edi Tama, yang nemenin lo di hari Sabtu ini. Habis ini banyak program-program dan juga penyiar-penyiar lainnya yang siap nemenin lo sepanjang weekend. Jadi pastiin jangan kemana-mana ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Indonesia Top 20 Jakarta minggu depan. Bye-bye.

RPI Prada nemenin kamu di sore hari ini, di weekend ini ya. Dan pastinya di International Top 20 Jakarta. 20 lagu yang masuk chart di minggu ini, lagu-lagu terenak pokoknya ya, dari seluruh dunia. Tapi gue pengen ngucapin dulu untuk selamat tinggal kepada dua lagu yang sayangnya harus cabut. Ada

0: Alhamdulillah sini juga newcoming kita yang baru masuk di chart. Nah, kira-kira dia bisa nggak ya nanti melanjung tinggi gitu ya, karena Olivia Rodrigo juga keren banget. Anyway, kita move on ke nomor 18. Sekarang ada Blackpink with Go.
1: Number 18.

puterin Somber with Homewrecker. Waduh, di nomor 17 sama Bro 2 masih stay di nomor 17 di minggu lalu juga. Dan sekarang kita langsung aja ke nomor 16 yang kemarin rame gitu ya. Bahkan sampai hampir dimintain foto sama salah satu selebgram, tapi sayangnya ditolak lagi. Ada Harry Styles with Aperture at number 16.

0: gue Davi Prada. Di nomor 15 barusan ada Ted McRae with Nobody Is Girl. Ini udah 8 minggu ya di chart, tapi masih stay di nomor 15 nih. Tapi di nomor 14 ini ada lagu yang magical banget, karena baru 2 minggu di chart, dari New Coming di minggu lalu tiba-tiba langsung ke nomor 14. Ada Bruno Mars with Risk It All.
1: Number 14.

0: ke-13. Baru 3 minggu di chart, udah hampir masuk top 15. Wih, gokil. Oke, kalau gitu teman bro dua, kita langsung move on juga ke lagu berikutnya. Ini lagu yang waktu itu sempat viral di mana-mana, speed up versionnya. Ada nomor di 12, Eyelid with Not Cute Anymore.
1: Number 12.

barusan ada Sabrina Carpenter with Tears. Dan ini sebentar lagi gue bakal ngomongin atau ngumumin siapa yang di nomor 10. Tapi gue sedikit mau recap dulu dari nomor 20, oke? Nomor 20 ada Dave Teens with Rain Dance. Nomor 19 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. 18 ada Blackpink with Go. Di 17 ada Somber Homebreaker. Di nomor 16 ada Harry Styles with Aperture. Di nomor 15 ada Ted McRae with Nobody's Girl. Nomor 14 ada Bruno Mars, Risky Roll. 13, Madison Beer, Bittersweet. Nomor 12 ada Eilid, Not Cute Anymore. Di nomor 11 ada Sabrina Carpenter with Tears. Dan langsung masuk ke top 10. Di nomor 10 ada Hunter X with Golden. Number 10.

Just Might teman Bro 2. Dan ini baru 6 minggu di chart, udah hampir kayaknya ini bakal naik terus sih, karena di minggu lalu tuh di nomor 10, sekarang nomor 9. Alright? Kalau gitu, sekarang kita move on ke nomor 8. Ada Sienna Spiro with Die on This Hill. Nomor 8.

0: Warren with Eternity. Ya, sayang sekali ini lagu di minggu lalu di nomor 2 tapi harus turun di nomor 7 karena udah lama juga sih, udah 14 minggu di chart ya. Terus habis itu sekarang kita move on ke nomor 6. Perempuan yang sempat main ke Indonesia, ada Ray, Where Is My Husband?
1: Number 6.

0: lagu yang udah 11 minggu di chart masih kuat nih di nomor 5. Olivia Dean with Man I Need. Emang ini jadi lagu juga anthem buat gue sih. Tapi Woman I Need ya, bukan Man I Need. Rada serem kalau misalkan Man I Need juga. Oke, sekarang kita move on ke nomor 4. Di nomor 4 ini adalah mantan nomor 1 di minggu lalu. Ada Taylor Swift with The Fate of Elia yang harus turun ke nomor 4.
1: Number 4.

0: Baby. Cuman berselang satu lagu aja kita ketemu lagi sama Olivia Dean. Emang lagunya enak banget sama Pro 2. Naik dari nomor 7 di minggu lalu, sekarang ke nomor 3. Calon-calon lagu-lagu yang bakal naik ke nomor 1 nih. Coba kita lihat aja ya. Tapi kita langsung aja move on ke nomor 2. Ini juga salah satu lagu yang enak banget, gue suka banget, gue repeat replay terus. Di nomor 2 ada lagu yang dari nomor 8 di minggu lalu, Kehlani with Folded.
1: Number 2.

0: level 1 jam kebelakangan ini. Dan kita bakal ketemu lagi minggu depan di chart berikutnya Tebang Bro 2. Dan pastinya gue bakal seru-seruan lagi di chart berikutnya, karena lagu-lagu sekarang udah pada enak-enak semua ya. Dan gue pengen terima kasih juga kepada Oza, our soundman dan juga editor. Asik. Untuk para label juga terima kasih. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu, bye-bye.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sore ceria weekend teman Pro 2 sudah siap mengudara nih bareng gue Oza sampai jam 7 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, lo bakal gue temenin teman Pro 2 dengan info-info terupdate dan juga pastinya info-info menarik. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Masih di sore ceria weekend teman Pro 2. Buat lo nih yang hobinya jalan-jalan teman Pro 2 ya. Mungkin jalan-jalannya di rute Sentul menuju Kerawang teman Pro 2. Ini ada kabar bahagia. Karena ini tol Sentul Selatan ya dan juga Karawang Barat ini akan dipersiapkan untuk menghubungkan wilayah Bogor hingga Kerawang secara langsung nih teman Pro 2. Jadi proyek yang menelan investasi senilai 34,75 triliun ini dengan masa konsesi 40 tahun ya sudah memasuki proses lelang nih teman Pro 2. Jadi nanti di jalan tol Sentul sampai dengan Kerawang Barat ini terdapat 3 persimpangan yang menghubungkan tol Bogor Ring Road dan juga tol Jakarta Cikampek Selatan dan jalan tol Jakarta Cikampek existing nih teman Pro 2 ya. Kita tunggu, mudah-mudahan ini cepat selesai ya teman Pro 2 dan pasti nanti buat lo yang dari Bogor pengen ke Kerawang itu bisa lebih cepat lagi sampainya teman Pro 2.

kamu, Justin Bieber teman bro 2. Sore-sore gini teman bro 2 ya. Ini adalah waktu yang tepat untuk mungkin bersantai atau mungkin menghabiskan waktu bersama dengan orang yang tersayang. Apalagi orang yang tersayang nih, kamu beliin tiket konser nonton konsernya BTS teman bro 2. Wah. Kalau yang satu ini sih udah ditunggu banget sama ARMY nih teman bro 2 ya. Karena BTS World Tour Arirang nih ini udah difikskan ya, bakal dilaksanakan di Indonesia. Jadi kabar gembira buat para ARMY Indonesia nih. Ini BTS resmi bakal menggelar konser bertajuk BTS World Tour Arirang di Stadion Utama Gelora Bung Karno teman bro 2 selama 2 hari pada tanggal 26 dan juga 27 Desember 2026. Jadi rincian harga tiketnya nih mulai dari Rp1.800.000 kategori 3 sampai dengan Rp4.500.000 untuk VIP package-nya nih teman bro 2. Harga tiket ini belum termasuk pajak dan juga biaya admin. Gimana teman bro 2? Tabungan aman ya? Atau mungkin udah siap mengerogoh kocek yang lebih dalam lagi ya untuk membeli tiket konser World Tour-nya BTS teman bro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
2: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
1: Iya lagi, sayur udah kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
2: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
1: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
2: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
1: Siap deh.

Masih di sore ceria weekend teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 7 malam nanti. Nah, buat kamu yang dulu pernah nonton film The Expendables, ini ternyata ya film The Expendables ini resmi menyiapkan spin-off agen elit perempuan berjudul Expendables ya teman Pro 2. Jadi waralaba The Expendables ya, ini resmi akan mendapatkan spin-off versi perempuannya setelah sempat tertahan terlebih dari satu dekade nih teman Pro 2. Jadi proyek ini kini dikembangkan ulang sebagai original story berlatar akhir 1990-an di tengah ketegangan era Y2K dan akan memperkenalkan generasi baru agen elit perempuan dalam semesta The Expendables nih. Jadi film The Expendables nanti ini diproduksi oleh Electric Pictures bersama dengan Hollywood Ventures dengan dukungan dari Lionsgate teman Pro 2 selaku pemegang hak waralaba dari The Expendables. Meski masih dalam tahap packaging dan juga belum mengumumkan jajaran cast-nya ya maupun sutradaranya teman Pro 2, tapi proyek ini disebut akan menjadi action event bergaya stylish dengan pendekatan yang lebih modern dan juga berdiri sendiri tanpa meninggalkan DNA waralaba aslinya teman Pro 2. Kira-kira siapakah pemeran yang cocok ya untuk masuk ke tim action yang versi perempuan teman Pro 2? Kalau misalkan versi laki-lakinya kan ada Jason Statham, ada juga yang main film Terminator, gue lupa namanya. Ada juga yang jadi Rambo teman Pro 2. Kalau perempuannya sih mudah-mudahan harusnya Scarlett Jefferson ya, atau sekarang apa yang jadi Black Widow harusnya masuk tuh teman Pro 2. Ya kita tunggu aja versi perempuannya, mudah-mudahan bisa sesukses sama versi laki-lakinya teman Pro 2.

0: Ceria Weekend.
1: Paling Ceria Weekend.
2: Paling Ceria Weekend.
3: Masih di Sore Ceria Weekend, teman Pro 2. Masih barengan Oza sampai jam 7 malam nanti. Abis ini gue bakal punya info, teman Pro 2, tentang pertandingan sepak bola Indonesian Super League ya, yang akan menjadi penentuan juara. Siapakah yang menjadi juara? Apakah Persib atau Borneo FC? Tapi setelah lagu-lagu yang satu ini dulu ya, teman Pro 2.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Eh, Natia, dengar-dengar lo jadi ikutan kurban tahun ini ya?
2: Yo, Ines. Alhamdulillah, hasil nyisihin uang jajan ditambah freelance, akhirnya bisa deh kekumpul buat kurban tahun ini.
3: Wih, keren.
1: Tapi serius deh, ngerasa sayang gak sih?
3: Kan lumayan tuh, duitnya bisa buat healing.
2: Ya enggak lah, Nes. Kan tujuan gue murni untuk mendekatkan diri sama Allah. Lagian, Idul Adha tuh jadi kesempatan kita buat berbagi sama fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Jadi daripada cuma dipakai buat nyenengin diri sendiri, bukannya jauh lebih mahal rasanya kalau kebahagiaan itu bisa dirasain sama orang lain.
1: Eh iya ya, bener juga kata lu. Gue jadi belajar nilai dari Idul Adha yang sebenarnya.
4: Mbak, minggir dikit dong, saya mau lewat.
5: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
4: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
5: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
4: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
5: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki gak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi gak ada artinya, Mas.
6: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria weekend nih teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 7 malam nanti ya. Siapa nih yang sudah menunggu pertandingan laga terakhir di pekan ke-34 ya. Di Liga Indonesia hari ini ada Persib Bandung di ambang juara teman Pro 2, tapi juga masih ada Borneo FC yang punya peluang juara juga nih. Jadi Super League ya, ini memainkan 7 laga terakhir di pekan 34 di hari ini di tanggal 23 Mei 2026. Dan seluruh raga nih ini serentak bermain di pukul 16 alias dari jam 4 tadi nih teman Pro 2 ya. Jadi semua mata tertuju untuk kedua tim yaitu Persib Bandung dan juga Borneo FC. Kedua tim bersaing sampai akhir untuk menjadi juara. Persib menjamu Persijap, sementara Borneo FC menjamu Malut United yang lagi bermain nih teman Pro 2. Masih ongoing ya, kita lihat siapakah yang akan menjadi juara. Tapi di klasemen sementara nih, Persib Bandung masih memimpin dengan 78 poin dan Borneo FC di bawahnya dengan 76 poin. Selisih hanya 2 poin aja teman Pro 2. Artinya ini Persib harus bisa menang demi mengunci gelar juara. Andai Persib kalah dari Borneo FC dan juga andai Persib kalah maksudnya teman Pro 2 dan Borneo FC bisa menang, maka Pesut Etam yang akan menjadi juara Indonesia Super League. Sebenarnya sih Persib cuma butuh hasil imbang untuk menjadi juara di kompetisi Super League Indonesia 2025-2026. Kita lihat aja teman Pro 2 yang mereka masih bertanding. Mudah-mudahan siapapun yang jadi juaranya, sepak bola Indonesia semakin maju teman Pro 2.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.
2: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus dari Amerika Serikat ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

Masih di sore ceria weekend teman Pro 2. Buat lo nih yang ngefans banget sama game GTA teman Pro 2, ini GTA 6 dipastikan rilis di bulan November di tahun ini. Dan gak ada lagi penundaan campaign besar yang akan dipersiapkan nih teman Pro 2. Jadi meski sempat ditempa rumor penundaan ya, ini Starus Zelnick selaku CEO dari Take-Two, ini yang merupakan induk perusahaan Rockstar Games ya, ini menyatakan target perilisan tetap dijadwalkan pada November 2026 dan tidak ada penundaan tambahan nih teman Pro 2. Jadi Doi juga bilang bahwa proses pengembangan kini telah memasuki tahap akhir dan juga menjelang peluncuran resminya, sementara kampanye promosi besar-besaran GTA 6 ini mulai digencarkan dalam beberapa bulan ke depan. Jadi game terbaru dari franchise legendaris ini akan dirilis untuk platform PlayStation 5, Xbox, dan juga versi PC-nya nih masih belum diumumkan secara resmi oleh Rockstar Games teman Pro 2. Wah, ini gue salah satu fans beratnya GTA teman Pro 2. Gue menunggu banget nih GTA 6, mudah-mudahan untuk gamenya ini lebih oke lagi ya, karena ini tersedia di PS5. Harapan gue sih lebih real lagi dan juga untuk ceritanya tuh lebih oke lagi teman Pro 2. Kita tunggu nanti di bulan November ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Tiara Andini, teman Pro 2 dengan Menjadi Dia ya. Dan sekarang udah masuk di jam 17 lewat 44 menit, teman Pro 2. Waktunya azan maghrib untuk daerah ibu kota Jakarta dan juga sekitarnya, teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, nanti bakal dilanjut lagi di Sore Ceria Weekend barengan Oza sampai jam 7 malam nanti.

0: Ceria Weekend.
1: Paling Ceria Weekend.
2: Paling Ceria Weekend.
3: Masih di Sore Ceria Weekend, teman Pro 2. Udah masuk di jam 6 sore nih. Artinya gue bakal kasih lo rekomendasi-rekomendasi film yang bisa lo tonton di bioskop malam hari ini, teman Pro 2. Ada film apa aja? Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
4: He'd like to apologize to her in person.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

Masih di sore ceria weekend teman Pro 2. Untuk film pertama nih yang bakal gue rekomendasikan buat lo semua teman Pro 2 yang mungkin pengen nonton di malam hari ini ya, menghabiskan weekend bersama orang tersayang nih. Gue punya film Star Wars The Mandalorian and Grogu teman Pro 2 ya. Jadi film Star Wars yang satu ini bercerita tentang kekaisaran jahat yang telah runtuh dan para panglima perang kekaisaran ini masih tersebar di seluruh galaksi. Jadi saat Republik baru yang baru berdiri nih berupaya untuk melindungi semua yang diperjuangkan, dan mereka telah meminta bantuan pemburu hadiah Mandalorian legendaris, ada juga Din Djarin dan juga murid mudanya yaitu Grogu teman Pro 2. Jadi film ini buat lo semua para pecinta Star Wars wajib banget nonton ya teman Pro 2. Produksinya diproduksi oleh Walt Disney Pictures dan juga banyak banget aktor dan juga aktris papan atas ya. Ada Pedro Pascal, ada juga Sigourney Weaver, ada Martin Scorsese, ada juga Jeremy Allen White, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Ini film bergenre sci-fi dan juga fantasy ya. Cocok banget nih buat kamu yang pengen nonton di malam minggu ini. Film selanjutnya masih dari film barat ya teman Pro 2. Ini ada film Gohan. Nah, jadi film Gohan ini nih teman Pro 2 bergenre drama ya. Bercerita tentang satu ekor anjing liar dan juga empat jiwa yang kesepian nih teman Pro 2. Jadi bercerita tentang drama selama 10 tahun nih, seekor anjing liar ini perlahan masuk ke dalam kehidupan seorang pensiunan insinyur Jepang. Jadi seorang asisten rumah tangga migran dan juga sepasang kekasih yang saling menjauh teman Pro 2. Jadi ikatan tak terduga ini menjadi sebuah perjalanan menyentuh tentang cinta, kesembuhan dan juga harapan. Dan film ini dibuat oleh pembuat film How to Make Millions Before Grandma Dies teman Pro 2. Jadi bersiaplah untuk sebuah perjalanan tentang bagaimana cinta tak harus bicara tapi bisa menyembuhkan segalanya. Saran gue kalau nonton film Gohan teman Pro 2 ya, jangan lupa bawa tisu karena pasti kita akan meneteskan air mata teman Pro 2 ya. Itu dia dua film internasional yang gue rekomendasikan yang bisa lo tonton di malam hari ini bersama orang-orang tersayang teman Pro 2. Dan abis ini bakal gue kasih rekomendasi tentang film-film Indonesia yang bisa lo tonton di bioskop malam hari ini teman Pro 2.

0: Eh Natia, dengar-dengar lo jadi ikutan kurban tahun ini ya?
1: Yo Ines, alhamdulillah hasil nyisihin uang jajan ditambah freelance akhirnya bisa deh kekumpul buat kurban tahun ini.
2: Wih, keren.
0: Tapi serius deh, ngerasa sayang gak sih?
2: Kan lumayan tuh duitnya bisa buat healing.
1: Ya enggak lah Nes, kan tujuan gue murni untuk mendekatkan diri sama Allah. Lagian, Idul Adha tuh jadi kesempatan kita buat berbagi sama fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Jadi daripada cuma dipakai buat nyenengin diri sendiri, bukannya jauh lebih mahal rasanya kalau kebahagiaan itu bisa dirasain sama orang lain.
0: Eh iya ya, bener juga kata lu. Gue jadi belajar nilai dari Idul Adha yang sebenarnya.

Imam Darto di tempat Pro 2 bercerita tentang di rumah sakit harapan ayah yang sepi nih teman Pro 2. Razi yang diperankan oleh Ardito Pramono ini berbaur dengan 3 mahasiswa kedokteran yang sedang menjalani masa koas. Jadi malam demi malam ya, yang awalnya terasa biasa ini berubah menjadi penuh teror saat ada pasien tanpa identitas meninggal di tangan mereka. Jadi keanehan pun mulai bermunculan, bayangan suara-suara aneh hingga teror sosok yang menyeramkan, dan puncaknya ya, mayat pasien hilang secara misterius dari penjagaan mereka, teman Pro 2. Dan film ini diperankan oleh Ardito Pramono, ada juga Fatih Unru, ada Zulfa Maharani, ada juga Arla Aliani, ada Benedictus Siregar, dan ada Rizky Inggar, dan pastinya masih banyak lagi ya. Filmnya bergenre horror komedi. Jadi yang pengen ketawa-ketawa lucu nih, recommended banget kamu menonton film Gudang Merica. Dan selanjutnya mungkin buat kamu yang pengen nonton film drama, atau mungkin meneteskan air mata ya, seperti nonton film Gohan teman Bro 2, ini kamu bisa nonton film Semua Akan Baik-Baik Saja. Jadi film ini diproduseri oleh Muhammad Ibrahim dan juga disutradarai oleh Baim Wong teman Pro 2. Bercerita tentang kematian mendadak Mentari nih yang diperankan oleh Happy Salma. Ini menjadi badai yang memaksa 3 bersaudara dengan hidup yang saling bertolak belakang untuk kembali ke satu atap teman Pro 2. Langit yang diperankan oleh Reza Rahardian, pria yang keras oleh tempaan jalanan, kini harus memikul beban sebagai pengganti sosok orang tua bagi 3 anak tari yang ditinggalkan. Jadi film ini diperankan oleh Reza Rahardian, ada juga Christine Hakim, ada Raihan Anun, ada juga Ari Irham, Happy Salma, dan pastinya masih banyak lagi aktor-aktor top Indonesia dan juga aktris top Indonesia yang bermain di film ini ya. Itu dia rekomendasi film dari Oza yang bisa kamu tonton di malam minggu ini teman Bro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Osa sudah harus pamit nih dari ruang dengar kamu semua ya, karena udah mau jam 7 malam. Thank you banget buat kamu semua yang udah dengerin Osa dari jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Abis ini bakal ada Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kalau begitu, Osa pamit. Have a nice weekend and bye-bye.

0: Selamat malam Tuan Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, sejumlah kuil Buddha di Busan, Korea Selatan akan menyediakan penginapan murah hingga gratis bagi penggemar BTS yang akan datang menghadiri konser tur dunia mereka pada 12 hingga 13 Juni mendatang. Program ini digagas setelah lonjakan harga hotel di Busan memicu keluhan para penggemar. Beberapa kuil yang ikut berpartisipasi antara lain Boemyeosa, Habbeopsa, dan Tongdosa. Selain menyediakan tempat penginapan, kuil-kuil tersebut juga menawarkan makanan, pengalaman Buddha, budaya tradisional Korea, hingga bantuan penerjemah bagi wisatawan asing. Info selanjutnya, Ed Sheeran resmi meninggalkan Warner Music Group setelah bekerja sama selama 15 tahun. Dalam surat terbuka kepada penggemar, Ed Sheeran menegaskan keputusannya bukan karena konflik dengan label, melainkan karena ia merasa membutuhkan perubahan dalam perjalanan profesionalnya. Selama bersama Warner, Ed Sheeran sukses merilis 8 album studio, menjual lebih dari 200 juta album di seluruh dunia. Info selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia memastikan operasional perjalanan kereta jarak jauh di stasiun Pasar Senen telah kembali normal setelah sempat mengalami gangguan operasional. Sebelumnya sejumlah perjalanan mengalami keterlambatan cukup panjang, termasuk KA Airlangga yang terlambat 143 menit dan KA Serayu pagi hingga 220 menit.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Jaga Malam Weekend.
1: Info Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 di malam hari Minggu ini. Malam hari Minggu. Sekarang masih hari Sabtu, teman Pro 2. Di malam Minggu ini gue bakalan nemenin lo bareng gue Ocit pastinya. Setiap malam di Jaga Malam ya teman Pro 2. Dan di malam hari ini nanti kita bakal seru-seruan bahas topik yang lagi rame di sosial media. Dan juga pastinya gue udah siapin lagu-lagu yang enak buat lo dengerin. Dan buat lo yang lagi ada di jalan teman Pro 2, hati-hati di jalan. Dan buat yang mau request nanti juga mungkin bisa request di jam 10 malam teman Pro 2. Dan mungkin ada yang mau curhat cerita, karena akhir-akhir ini gue lagi kesel banget. Lebih spesifiknya tuh hari ini gue lagi kesel banget, jujur. Keselnya tentang apa? Banyak banget teman Pro 2, mungkin ada yang sama kayak gue, lagi kesel banget gitu ya. Boleh banget lu ceritain, atau mungkin pakai voice note juga boleh, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Nanti bakal gue bacain atau nanti bakal gue tanggepin gitu ya teman Pro 2. Jadi kita seru-seruan bareng malam hari ini di Jaga Malam. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Aduh Rayu Teman Pro 2, dan masih ditemanin bareng Ocit di malam hari ini di Jaga Malam Weekend Teman Pro 2. Seperti yang gue bilang tadi, kalau misalkan kita malam hari ini mau cerita-cerita bareng lu Teman Pro 2 di malam minggu ya. Dan mungkin malam minggu lu gak diajak main sama teman, atau mungkin gak diajak jalan sama pacar gitu ya Teman Pro 2. Nah lu bisa cerita ini kalau misalkan lu lagi kesel atau mungkin lagi sedih gitu ya Teman Pro 2. Langsung aja kirim cerita lu ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Bisa lu ketik, nanti gue bakal bacain, atau misalkan lu mau voice note gitu ya, nanti bakal gue puterin. Kayak satu ini ada dari Ilham di Bantar Gebang, katanya mau cerita nih. Hari ini dia katanya lagi kesel banget. Coba kita dengerin kali ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gue Ilham dari Bantar Gebang. Mau cerita, Min. Tadi kan gue nge-gym ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, dari jam 3 sampai jam 5 tuh. Lama sih.
0: Nah, ya lama juga sih itu.
1: Gue kan hari ini kan latihannya kan kayak biasa lah ya, gitu. Chest, shoulder, sama tricep. Terus awalnya mah itu resep-resep baik.
0: Oke.
1: Okay. Enjoy. Nah, pas ngelakuin gerakan itu tuh shoulder press, beban gue keberatan, kata gue mayat.
0: Ya itu katanya bebannya keberatan ya Teman Pro 2. Katanya lagi nge-gym, terus dia tuh ngangkat beban, bebannya keberatan. Ya udah, buat Ilham hati-hati ya, siapa tahu nanti takutnya kalau misalkan kita kan udah punya beban hidup nih ya. Kalau misalkan lu ngangkat beban yang terlalu berat, nanti tambah jatuhnya tambah kasihan badan lu Teman Pro 2 ya. Apalagi buat Ilham. Semangatin buat Ilham ya Teman Pro 2, buat lu yang juga sama punya beban yang berat juga kayak Ilham nih Teman Pro 2 dan pengen cerita gitu ya. Boleh banget langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105. Karena kita tahu hidup kita tuh kadang normal, kadang di atas normal ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di malam hari ini, teman Pro 2, di jaga malam weekend ya seperti biasa. Dan masih di edisi misuh-misuh ya. Buat lu yang punya emosi atau mungkin punya cerita yang bikin kesel, atau mungkin lu hari lu lagi gak enak banget gitu lah, lu pengen mencurahkan isi hati lu, pengen curhat gitu teman Pro 2, boleh banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Lu bisa ceritain lewat ketikan atau lu bisa voice note gitu teman Pro 2, nanti bakal gue bacain atau mungkin bisa gue puterin, tapi dengan bahasa yang tidak frontal gitu ya, supaya lebih aman, oke? Okay. Nah, yang bikin gue emosi akhir-akhir ini adalah lagi meningkatnya kasus begal, khususnya di wilayah Jakarta dan juga wilayah Bekasi, karena Jakarta Bekasi nggak terlalu jauh gitu ya. Dan ini tuh lagi rame-ramenya gitu teman Pro 2. Kalau di Jakarta paling rame atau mungkin paling banyak kasusnya ada di Jakarta Barat. Jadi ini tuh jadi perhatian publik juga, dan masyarakat juga akhirnya takut gitu. Kan ada yang pulang malam kayak mungkin gua gitu kan, atau mungkin ada yang emang kegiatannya itu lebih banyak di malam hari, jadinya menuntut mereka tuh untuk keluarnya malam. Dan akhir-akhir ini mau gak mau ya agak khawatir. Gue juga termasuk khawatir, karena kan gue kadang-kadang berangkat ke kantor tuh naik kendaraan pribadi ya, motor gitu kan. Nah itu tuh bikin khawatir aja lah kayak gitu. Dan per tanggal 15 Mei 2026 kemarin ada 147 kasus yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, dengan ada 3 laporan yang hampir semuanya sama. Ada 10 kasus pencurian dengan kekerasan, terus ada 75 kasus pencurian kendaraan bermotor, dan 86 kasus pencurian dengan pemberatan curat ya, ini teman Pro 2. Wah, ini sih bahaya banget, bikin orang khawatir gitu kan. Dan makanya gua tuh kesel, karena kenapa sih mereka tuh kayak gak mikirin apa? Ada orang yang cari nafkah, ada orang yang mungkin ditunggu keluarganya gitu ya. Dan ketika mereka melakukan itu tuh kadang merugikan banyak orang gitu. Dan buat teman Pro 2 mungkin ini kita sama-sama waspada aja gitu ya. Ada beberapa lokasi yang laporannya itu ternyata titiknya sama atau lokasinya sama. Itu ada di Jakarta Barat yang tadi gue bilang yang lumayan banyak laporannya. Itu ada di wilayah Kebon Jeruk, Jalan Duri Raya. Terus ada di Palmera, di Jalan Arjuna Selatan. Terus ada di Tambora. Yang keempat ada di Kembangan, yang kelima ada di Pangeran Jayakarta. Jadi ada tempat-tempat yang laporannya sama, dan di sana tuh bisa dibilang rawan lah gitu ya teman Pro 2. Jadi buat lu yang malam hari ini pulang malam dan mungkin berangkat atau pulang pakai kendaraan pribadi gitu teman Pro 2, hati-hati di jalan dan stay safe semuanya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di malam hari ini di Jaga Malam teman Pro 2. Dan masih di edisi misu-misu atau mungkin keselnya gue teman Pro 2 di hari ini. Ada yang bikin gue kesel lagi karena ya ini gue berharap sih gak keulang lagi ya tragedi 3 tahun lalu, 2 tahun lalu, bener gak ya? Ya, kurang lebih lah ya teman Pro 2. Enggak deh, 5 tahun lalu ternyata. Gue sampai lupa teman Pro 2. Karena baru-baru ini ada berita kalau misalkan COVID-19 atau COVID-19 lagi tinggi-tingginya di Singapura nih. Dan tembus 12.700 kasus hanya dalam seminggu. Ya, kita doain semoga teman-teman kita yang ada di Singapura sana teman Pro 2 cepat sehat. Dan semoga kita nggak ngulangin lagi masa-masa pandemi yang menurut gue itu sih bikin emosi dan bikin kesel banget ya. Apalagi kita gak bisa kemana-mana, terus juga kita harus di rumah aja. Dan sebenarnya enak sih kalau misalkan WFH-nya gue juga support sih, karena enak gitu, kita gak usah kemana-mana kan. Tapi gak bisa kemana-mananya tuh semuanya dalam hal hiburan, terus juga healing juga gak bisa. Apalagi ketemu teman-teman juga gak bisa gitu. Jadinya itu bikin gue kesel gitu ya. Yaudah, kita doain aja buat teman-teman yang ada di Singapura sana. Dan semoga COVID-19 ini gak menyebar dan kayak tahun lalu gitu ya teman Pro 2.

Slotlumi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemanin bareng Ocit di malam hari ini di Jaga Malam ya teman Pro 2. Dan masih di edisi misu-misu. Gue lama banget ya misu-misunya, dari jam 7 sampai jam 8 ini teman Pro 2. Ya gak apa-apa lah, sekali-sekali gitu ya, agak meluapkan emosi gitu ya. Karena akhir-akhir ini gue tuh emosi karena gue tuh kesel. Karena bulan ini kan banyak liburnya ya, banyak long weekendnya, tapi gue gak bisa long weekend gitu loh, karena ya harus kerja gitu kan, itu bikin kesel ya. Karena ada penelitian yang katanya tuh kalau misalkan orang libur tiap 2 bulan sekali bisa meredakan stres karena pekerjaan. Nah ini nih gue gak dapat libur, bukan gak dapat sih, maksudnya sedang ditempatkan gitu kan, pas orang-orang lagi long weekend, guanya masuk kerja gitu kan ya. Ya agak ya mungkin burn out gitu ya mungkin. Dan itulah yang bikin gua kesel sampai sekarang. Ternyata sebentar lagi Mei mau selesai gitu. Kok kayak, aduh, ini teman-teman gua yang lain udah pada liburan nih, kok gue belum liburan ya di bulan ini ya. Aduh, siapa tuh ada yang mau ngajakin gue liburan teman Pro 2, boleh banget langsung aja ya. Dan sebentar lagi mau selesai gitu kan, di minggu depan juga ada long weekend juga teman Pro 2. Mungkin lu ada yang udah ngerancanain pengen jalan-jalan kemana sama siapa gitu ya, boleh banget ceritain kira-kira lu pengen pergi kemana. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemanin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend FM Pro 2. Masih edisi gue emosi gitu ya akhir-akhir ini. Ya gak apa-apa lah ya, emosi, lu dengerin gue emosi. Nanti gue dengerin lu emosi juga, teman Pro 2. Dan mungkin ada cerita yang lu bikin emosi di akhir-akhir ini gitu, boleh banget langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2. Lu ketik kira-kira apa yang bikin lu emosi, atau mungkin lu bisa voice note gitu ya, tapi dengan bahasa yang baik dan sopan supaya bisa gue siarin ya nanti ya, teman Pro 2. Akhir-akhir ini tuh gue selalu mikir kayak, aduh, ini di Jakarta duit 50.000 cuma buat sekali makan, ini beneran gak sih? Kalau misalkan dulu 50.000 tuh kadang bisa buat seharian gitu ya. Lu bisa makan kenyang di warteg, dan lu bisa dapat minuman, makanan, dan juga jajan-jajan di hari itu. Tapi kalau misalkan sekarang, kayak 50.000 makan sama minum aja itu udah mentok gitu ya, teman Pro 2. Ya itu tergantung, balik lagi sih lu makan dan minum di mana gitu ya. Tapi yang gua rasain tuh akhir-akhir ini tuh kayak gitu, kayak gua makan kok habis 50.000 terus 50.000 terus, ya lama-lama kan gaji gua habis buat makan doang gitu ya. Dan habis gua makan, gua tuh ngelihat salah satu postingan dan agak bikin emosi karena ada salah satu miliarder asal Jepang ini tuh bikin sirkuit senilai 3T untuk balapan sama keluarganya. Ya itu sih hak-haknya dia ya, karena duit-duit dia gitu ya. Tapi bikin gue emosi adalah itu 3T buat bikin sirkuit. Aduh, kayaknya kalau misalkan gue dikasih 3T, kayaknya gue bakalan beli rumah. Ya beli semuanya sih, tapi kalau misalkan dia ini buat sirkuit keluarganya itu, wah, gokil banget sih. Gue kayak yang mikir 50.000 cuma buat sehari, ini 3T buat bikin sirkuit. Aduh, sayang banget. Mending bagilah 1T-nya buat gue, teman Pro 2 ya. Mungkin ada yang sama gue, ada yang sama kayak gue, pusing atau mungkin ya agak sedikit bad mood gitu ya di akhir-akhir ini. Boleh banget ceritain cerita emosi lu langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811-800-105. Atau lo mungkin bisa voice note nanti kesana ya, teman Pro 2. Dan sebelum itu nanti kita bakalan dengerin dulu nih, ada beberapa lagu yang gue bakal puterin. Yang pertama ada Kalibata, terus ada Bila Memang Kamu, dan juga Bagaimana Ku Tahu, teman Pro 2. Langsung aja ini dia buat lo, Kalibata.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemanin bareng Ocit di malam hari ini di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Dan nanti mau masuk jam 9 malam, ya udah kita lepas penat dan juga amarah dan emosi kita ya, teman Pro 2. Karena gue dari tadi tuh kayaknya emosi mulu ya siarannya ya. Jadi nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Break the Beat Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi buat yang mau ikutan langsung nanti bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk jam 9 malam, teman Pro 2. Dan masih ditemenin bareng Ocit kali ini. Dan masuk jam 9 malam artinya kita, kalau misalkan malam minggu seperti kemarin, teman Pro 2, kita masuk waktu Indonesia Break the Beat, teman Pro 2. Jadi buat malam hari ini kita seru-seruan langsung aja di Break the Beat.

Jadi buat lo Topo Pro 2 yang lagi ada di jalan sekarang, mau kirim-kirim salam atau mungkin pengen gabung asik-asik seru-seruan di malam hari ini, di malam minggu ya Topo Pro 2, langsung aja lo bisa WhatsApp ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Break the Beat ya. Buat lu yang lagi ada di jalan sekarang, boleh banget kasih tahu informasi lalu lintas yang ada di sekitar lu. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Nanti bakal gue bacain buat bantu teman Pro 2 lain yang lagi di jalan juga, mungkin yang lagi malam mingguan juga, siapa tahu kejebak macet atau mungkin ke arah jalan yang sama kayak lu teman Pro 2. Dan masih seru-seruan bareng di Break the Beat kali ini. Buat teman-teman yang mungkin mau kirim salam, bisa banget, nanti bakal gue bacain setelah nanti kalau misalkan masuk teman Pro 2.

Masih bareng Oci Teman Pro 2 di malam hari ini, dan kita masih seru-seruan bareng di Break the Beat. Buat lu yang punya rekomendasi tempat seru-seruan di malam minggu gitu Teman Pro 2, boleh banget kasih tahu gue ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Siapa tahu kalau misalkan lu jalan ke sana sendirian malam hari ini, lu punya teman nanti, atau mungkin lu bisa dapat teman di sana.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin bareng Wacit di Break the Beat malam hari ini teman Pro 2. Dan buat tuh yang lagi nongkrong atau mungkin lagi ngopi gitu ya, coba kasih tau gue kira-kira malam hari ini lu lagi nongkrong sama siapa gitu. Sama teman lu, sama pacar lu, atau mungkin sama keluarga lu. Dan mungkin besok di hari Minggu lu punya kegiatan yang seru gitu ya. Coba kasih tau gue juga di WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Rosli Bapam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah seru-seruan bareng kali ini di Break the Beat ya teman Pro 2. Dan buat kali ini kayaknya gue harus cabut dulu karena sebentar lagi masuk jam 11 malam teman Pro 2. Dan buat lu yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan karena akhir-akhir ini lagi rawan begal ya teman Pro 2. Dan buat teman-teman yang mungkin mau seru-seruan di besok, nanti bakalan balik lagi bareng gue di jam yang sama, di jam 7 malam sampai jam mau jam 11 malam juga teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Jadi buat lu yang mungkin malam ini belum bisa request, besok malam lu bisa request ya teman Pro 2. Jadi thank you banget buat teman Pro 2 yang udah dengerin gue dan juga yang udah join tadi ke topik malam hari ini ke WhatsAppnya Pro 2. Thank you banget, dan kalau misalkan ada salah kata atau salah ucapan dari gue, sorry. Dan juga buat lu yang besok mau beraktivitas dan malam hari ini mau istirahat teman Pro 2, silahkan istirahat dan kita ketemu lagi besok di hari Minggu di jam yang sama di Jaga Malam teman Pro 2. Jadi thank you buat semuanya, jangan kemana-mana. Lu masih ditemenin bareng lagu-lagu yang udah gua siapin sampai nanti jam 12. Teman Pro 2, gua Cid pamit. Bye-bye.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman berdua. Inilah Radio Republik Indonesia Program Radio Jakarta, mengudara pada frekuensi FM 105 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu 24 Mei 2026. Dari Jalan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman Brand 2 Jakarta. Selamat pagi teman-teman Brand 2. Ketemu lagi di Spada sampai jam 10 nanti barengan sama lagu-lagu enak. Dan juga pastinya nanti ada tausiah dari Ustaz Banu. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di Salsim FM Brand 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat lahir dan batin, dimudahkan Allah menjalankan semua aktivitasnya. Hari ini kita akan berbicara tentang menangis. Kenapa menangis penting? Karena mungkin kita semua manusia, dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam banyak hal menangis, dan tangisan beliau dilihat oleh sahabat. Kapan beliau menangis? Yang pertama ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan bahwa Nabi menangis ketika membaca Al-Qur'an. Ada hadis yang lain dari Ibnu Abdillah bin Asy-Syikhr bahwa dari ayahnya bahwa dia melihat Nabi menangis ketika sholat. Pernah juga Nabi menangis diceritakan oleh seorang sahabat ketika beliau memimpin doa pada sholat gerhana, dan beliau menyampaikan, "Ya Rabbi, bukankah engkau menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan menyiksa umatku selama mereka memohon ampunan, maka ampunilah ya Allah." Jadi saking sayangnya Nabi kepada umatnya, beliau memohonkan agar Allah mengampuni. Atau juga dalam kondisi-kondisi sosial, kondisi-kondisi psikologis yang wajar, Nabi juga menangis ketika suatu hari Nabi menangis ketika anaknya meninggal, atau ketika sahabat Utsman bin Mas'ud meninggal. Bahkan sahabat mengatakan, "Kami melihat kedua mata beliau berlinangan air mata." Jadi teman-teman, jika perlu menangis, menangislah. Tidak ada yang salah dengan menangis, sepanjang menangisnya menangis yang berkualitas. Menangis karena Allah, menangis karena ada rasa kasih dan sayang di dalam diri kita. Ketika kita ittiba' lirrasul, mengikuti apa yang Nabi contohkan dengan memperbanyak tilawah Quran, merasakan keagungan Al-Quran sambil membayangkan keagungan Allah bergetar hati kita, menetes air mata kita, maka itu sesuatu yang sangat spesial. Ketika kita menghadapi sebuah kondisi yang menggetarkan jiwa kita, kemudian mata kita berlinang air mata, maka itu sesuatu yang baik dan mungkin akan melahirkan banyak kebaikan. Jadi silahkan menangis jika perlu. Menangislah dengan berkualitas. Selamat melanjutkan aktivitas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Masih nama di Spider. Selamat pagi teman berdua. It was from Taylor Swift with the Veil of Ovelia. Teman berdua. Dan di hari Minggu ini cuacanya kayaknya agak-agak mendung. Apakah ini akan gerimis-gerimis sedikit gitu ya? Coba nanti bakal gue cek kira-kira ini bakalan hujan atau enggak gitu ya. Perkiraan cuaca BMKG. Dan buat lo yang hari ini pengen CFD-an, oke, okay. Have fun dan juga selamat berolahraga ya.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

November gue Jakarta. Langsung gue cari nih, hari ini tuh bakal hujan apa enggak ya di Jakarta. Dan ternyata hujan, hujan sedang di Jakarta Pusat, lalu hujan sedang di Jakarta Utara, hujan ringan di Jakarta Barat, terus juga hujan ringan di Jakarta Selatan, dan juga hujan sedang di Jakarta Timur. Waduh, jadi menurut lo, apakah ini akan memupuskan harapan lo untuk CFD-an? Jangan dong ya. Kalau memang hari ini pengennya tetap olahraga, mungkin bisa coba olahraga di rumah.

Satu hal yang mungkin bisa bikin kita jadi semangat adalah keberhasilan orang lain ya. Ketika orang bisa membuat sesuatu sampai akhirnya bikin kita, ah, dia bisa kayak gitu ya. Dia ada miliar dari Jepang yang ternyata baru aja bikin sirkuit senilai 3 triliun untuk balapan sama keluarganya. Gokil. Dia bikin kayak racing sirkuit gitu, Mountain of Chiba, Jepang, dengan estimasi value sekitar $200 million. Dan project ini akhirnya jadi private space buat Watari dan juga keluarganya untuk bisa menikmati supercar collection yang banyak itu gitu ya. Ya daripada dia balapan liar ya, mendingan dia punya sirkuit sendiri. Ini baru keren.